kuru onye ne mbia poko araru ndika aru putung megwa ha upekuo ave nyambo jero yama nyanerendo harakwere maimape ha herak kurekte pepe ina pesekte irundi beba arapetura heja jokwa imono pura hei nyanemba ette